0: maisanugo
1: teri la mbaga kone basiti aurabi karido ina anisondialeno kaulasro au kadoko kunye mkansu kandilo keneka ominye keneya jemukani musoka keneya jemukani keneya jemukambi kuma kabagwe banalika musoka keneya jemukambi kuma yoro janfuru luka au danse kukura au kakeneka ye bana ye bana sugu juma ye abe mo kosoro chodi bi ka jamu kambe kuma kabaga bana walima vitiligo de kan francikana dien kana ya ko tomba oms ka fora kabaga bana biseka yele mamogora walima abe soro chenfe ni ya soro abi masadola docteur bofanta dian madame kamara farigolo dombaga ana furakela be anjabi angatalame
0: keneya jamu kan
2: bintu
3: sisi. Adonse kukurala au kajimu kama ndi keneka inafo dogo kuntemene bifana ambena atanye ni anka kene ya jimu kanyi kanyashi farigulo banauma bi ambena akuma kabajedeka vitiligo ufansikana OMS kafola akamaraga obiseka adi mkoma walima ninka soro abi imansa dola. Wasaka sika masala anka babu nyinka anye wile bila Dr. Bofanta Jane Madam Kamaradema farigulo gulo dombaha ni afurakela don ni anko dermato kabo chez sud konakri la donka hopital sola docteur Bofanta Jane madam kamara ambafo kiniche anka weli jabilila ajalanye ki bismillah anka kenanyinka
2: adiaram fanani annike fanambal bismillah
3: nsi ametanye sisani anka jimukanyi ambo yere dabo ni alame bahaye akasorokana
4: kabajema re tamashay muye ale banayere tamashay de todi mogoba de todi kwa bila
3: aha madam kamara ibora kani nyini ngalila me yala ebesika jabi jumande di manyankuli balima
2: kabagwema tomasiri mendi padikulo jankaro dole me bola bulukan adi fadi couleur mafale be kalon fadi nyamen kan be kan anyon fadi couleur loy baye abregbe tasigbe mambara lay fadi kulukan abete kabadi me ibaye koro tasigbe mambara lay fadi kan adu imaderi woye ne fadi kan adi sekela kabagwema ni donc idi fereke yima don dotoro sola ayama fene baname ni kabagwema ni ni banagbereli
3: eminye farigulo bana furakela ye ibeseka kabaje vitiligo ni nyefo anye chugudi ka fonya bana sugumindo
2: kabagbe ma ye bana mendi anu meye farigulo jankarul dandana anda fo bana juye bana jute na bora mo farigulo kan atila kanya damunu ma atila kanya sunoma adiminite wonyatala me aye bo menkela mo farigulo kan ati guyani ya un problème esthétique là mon ya yemenke là proboy fadima waye banatol tiranjela ali generala donc jankaro le fanani ate la tambila moma ka fonni mo aprobati fadima andi damuninke tasakelendo andi jimi fekelena me ate contaminela me bayi fadima nyamenka ikakanka wodo torosula kanyinikalike dotoroso be fanani te momen occupé ni fadigolo banama ali afala le dermatologue ali afrique fambe oldise wala anyagira kalalla jankaro keleme yalla
3: o fene famu yala ida serama sisanko banado minte yele mamo gofe ala me baha kanyinigali tingula